0: 아블랄 아스노 기용 시아능이 네부가가 제드빠야 비비 기용농 꾸마 머럭 무조아스 이바이 난치 컬름사드디 다스 오다 제드빠야 오다 비 기용농 대양노시즈라 칼리라 이듬지 아스노키 양노시디 아노치 아스노키 마방 아우바지 머브란즈 사가 마방 아우용와 고다스 비알리바 다심듬지 머가유즈 마상라 고다스 비 기용지 Mergayuze, Iba Tangatapano, Asunuki, Udalam Satabde, Asura Songi Jogo, Taunung, Asunuki, Kajilam Deter, Aji Asunuki Jogo, B, Bikyono, Benchiaoze, Murande.
1: Aji Kamashina Mabang Obaji, Kajim Bizaya, Tadibo, Matur Deter, Aji Anukyung represents Asunoks and dinner.
2: Come no canons and
1: dinner. Ya, Taka, Uno Kamajim Bios and Massagina. Aju Dania. Mudahkah dibilang baga yang ini asalnya dalam satu ner? Asalnya aja kita muda tanya lima kanga karen bapa putuan, nong asalnya lisan mata aja jangan demzalir sakan lo ekur dibilang zalir oya. Tapi udang iba ya kanga satu di bang tenyak sama baga lir dan niya cinta dah. Udang asalnya aja kita muda udah tanggar friendly matem nong bo yim dong nong. Mitai tengah bangsa nae, kadang ada orang bangwar dasabi, anda khusy awliar lidasan nerde miasir ya. Asir aju daji sidak aji, asin orang mau yang kalau tu televisi nengang wardu, movie bala lar bang dang ayah, tangar buaya maji merk na, ana, im dong neng senga tiles lemer, senjang lahir pi. Senza ba ajak ngwa tanda dangzi masuka na. Anu tangar bu gilinzi masu ayunga madang ima angwa idak jidang buwa masu na. Alima ji ya maji dubur junga yang lor ya. Saka asin lima wanung buwa gilinzi junga mayu ba. Zung lua ru dang gima yimtung siya ya muda di tishinan menemba na eh.
0: Ayido, ajagi kanshiru ya.
2: Mana sa liwa ayunga junga tishin basa na di.
1: Ahuda. Asyano dah yang dong ajak cak lagi semer, alibaya kang asam macam aya, uno kyo uno jaya macam dang ler, dang tersem basuh ana, nasro dah itu macam si, ya asyano ya asyano kita inyak di sura kalau kita sura kita mau se, asyabu ya melensi tu coba aja, aji asyano kita kualir ya, aji cumbi nuang inyak saja tu, asy inyak kau nang merk saja, naya, aji asyano bu, tu cumbi kaga tinjak kaga dah asy coba, tu macam itu miat tong di bawah dani bu, si semer badi,
0: aji si dah aji,
2: aji tanah kita nung kang kata betah,
3: aji ajak si ni aku dah nuk lang hau dasar aji. Ai, orang yang sini je, nong tak kah kena awak ya. Tapi nong bo kita ni silang nanti truk baju muda kah, aku dia je, anu siapa mama jangan kah je. Zong lo juga ada segi aro. Asal kau kah nong lecturn setitian dia lapuk kah jokes de. Tapi sek nama kah ni tu juga taro macam awak tu lah, nong tu sisi macam. Sek sini zina tu, tapi kita ni aro. Jam macam tu terni tu, tu kalau kami ni serang tena adang, jam macam ni dah macam aku ni. Tapi balah amaja, asalnya kita berangsur tu lah tapi ni. Kau bawa mabang nongcuk tu, nahe. Asal tu nongcuk, atau mata kadang orang nongbo macuk tu lah kau ya. Tapi sebab, anu, orang tak senap je, kima itu orang ni, orang jangan tu lagi yang dong sengar. Asal tak senap tu lagi, kima nong tu tak jangan macam. Tang asyik aje, ayah ya bosan kerja sendiri sangat melencet sila tak film rahu no.
4: Hau hau, ya sun pada nak bawa tuju, dah demi mizah dah angkat aje. Kang ada demi rasa zah, naya jiba jodoh niya si tak ada sahaja. Kiong kanong tang masa sangat tersem ayi kanong ya masih sahur ya. Anong jika tang ada bawa latrine septic tank ya, induk zah sira. Kau tangan aje sengah kemudian, itang aje tangan acak macam sebenarnya. Ayah jom nong sungguh tu luar udang. Induk pak tak cuma sesudah
0: itu. Tuh, na aje wo, aje wo dah cungar, ya macam ni aku nong mo.
3: Kisah mana tu kau sungguh nong itu acak.
4: Asal aje aku tangan induk dia, mesin tu sebab musa antiseptic chemical ya na. Kau bosa induk orang. Induk tak jumpa sesuatu.
3: Asal tu sebenarnya makadir, jadi macam
4: ni. Aduh, mesin dah. Asal tu sebenarnya makadir. Kerja asal, iban septic tank nongji, tenaga lagi mengubah mesin. Kubah dengan bakteria dah jah. Itu mesin, ayah liar.

0: sui dhamma sanjagi asu nuknam dashi dhagpala labirna rozi zinya kangarang dhagam dhangzi na dashi nam jidang mazi chukwaji dashi dhaga zimbabalya wadji anu manani ipa dhagji alaga asu nuki galanzi drainage ya timi yang nwa yuzi la lamang da zhongzi ga drainage mila rungna lamang arak
1: zangda ni ni ni
0: songluwa rozang lamang achak mubanga zi dhamma zhong ayimba Asri ba yang baca ke yang tung kanga menendak sebab ya bu masa dan ibu
2: asir.
0: Kerja asir yang tung menen baca dalam masa sekarang tu iba ya jangan tak sih tak aye ga pernah roda dan ibu film ber.
1: Sih tak aji aji asal tung menem zir lay sih baca labu tu menem dang menem aya. Septic tank labu koyok pa ibu na anem dang aja aja. Drainage system macam tu, anu tank tu cengler lah, nung dah lapu gayuk padi ya, kium kan nung aku ya, asal nuk tau nung, asal buat jangan aku nanti, iba tu nung je, cum show bantu ni ya.
2: Aiyah, macam mana no?
1: Mesti nak, dengan orang arum zatang nak, tangguh tu, aji ka, anu, orang asal nuk tau nung asyong a, tuz nung alir cum yang ibu na, par nuk ya bu shortcut. Unggun mo tuwi dang, nalanong dang pipe tu dang chokzer yimsa ka yukur. Ano yimsang dumnong, yimsang dumnong po dang timba ka din, unggun niya mo tu siya. Yimsang nung doa tu kalana, sapsatan sa dalir dita. Das nung dang pipe tu dang masang wa yukur, po yimma yukur. Asimu yimdong nung sinima jong manga, tazak na magilang na. Kan yung ilang kakadangan hygienic. Dasi tak cie, ya gipun aku ya. Daya kangas dasi, asal lagi cimbi zonok tangzul aja ya.
3: Aw, ay tang asih baju, kangas dasi dah aje. Yemdong dong ya, anak pula ya balaga tuzuk ni mian, tas asih tu korang sonda ya. Iba jaliza ni ya. Asir, ni ya, tena lemang dong tesenzi macam, lemang ajak senga plastik. Asir polythene bags, sijen longjen lagi senger. Alibaba ibu kang amajong ada ni aji dulu ya. Anong je, tang asia ma, je kelantan ya tim ayu zila, ya ma jisra idem tim demnongi asinok kamsagali dza. Tersemkar nongbo kiongor, nepo induga meruk majubasa angor, sagano, ayikano, iba ma ji menyakpa kiong salir ya. Asinong je, kam nong payban cidang damesei. Nangdak na nga doon wala, mabanga biyar lukti jisang matayong nga asan ki damagat yabo asan o kiya kalansi. Nang rajang ya chong chong nga manage sa yang lo ayo nung kangata nga chong sa asa raji kangata nga tiyem mabada ni wajit dada. Ano wada madamardam? Wada nga iba tanji kalami ano siyang ni? Ay di aji lam sa tabang ni?
4: Ay niyo wada kangasa yabo di masa da pilam baga sino wa. Asa nung chana hindi pa. Yumiaya kangasa macam,
2: aja.
4: Kurang cina masih tersembunyi asalnya ke induktir. Iba jangan asal mereka dah liba kiong kita ngar kanga timun doktor.
1: Aja.
4: Asal aja nama sah. Tadi dah ka menatapur. Tadi pilih macam. Tadi sejak ke kita ng cina dem polythene bag. Tang tem, macam mana sih bapa tu? Paper, tama jong tem, sejen long jen, awun suci tama jong tem. Tapi ini macam jong tu tama jong ini malay ya. Mesra ya, kudang masih tersenyum induktir. Aipen asin kidang, mesra az, kima yemtung senga pelansar. Asyik baca ke? Asin masih malam tang tali
1: cerita. Oh, ni ha, ni ha, ni.
2: Ah, cerita aku.
4: Asal nuk yemdong nong kumarga sosi tajong sepur seni yang a iba yumya memelensi dasi asal nuk je tamago kaka tangda sayur nong je jana induk pak yumya ya memelensi jelah wasa.
1: Hau ni siapa aja
0: asal nuk je jana dasi dong juta jana je tenang kadang masau ya aika usut aika mewah tu pajang lah hangdo na tadi jana orang aja tepen tangnir kadang bayu degradable aja sihka waduk sebab indang aja juta jungsi nengeneng asal jago asal sengjang ni jang solio tadi ke yang aja sihka awa dem idem je uta siru macam tu ni bu siru ni aja akhirnya dah kat senong aja kanga dengan jungsi sihka uta siapa kalau paper ama bu siru ni macam tadi idem je bu aja no tinduk setim kemir asal no nan bayu degradable sihka mau bu uset uta kari sih semua bu plastik ama asal bolehin bag sama
1: lah
0: idem aja sih

0: Ayo tu loki aja yang ayak selaga lir. Saya itu merk mau cuba yun, na? Asung indi merk mau cuba yun. Ya bu ya, yimden.
1: Yimden
0: tak. Tulu kah kata lir bu ya. Asrang anu, asungi standard dah jumpir sushi subuh selamba, cia jumpa kita ngusut facility pala layu ba. Aje standard advance. Na, tajak lenyo ba dah jumpir. Saka ajak tang, tung di bang di baje. Linaka, Luktika, Asurbu, Udang Yimzunga, Taunga, Kibunga, Tajaklin Yoba Sayuba Jibuna, Mirk Muchuba Yagidang Tunga. Kumar Dasung, Asunok, Mirk Muchumali Dashi, Asunokji, Anuaji, Mabunsa, Asunokjano, Tashi the Middle Nung, Anu, Aji Anangali,
1: Anangali, Madame Tangatapag, Anangali, Anuna, Udang Kyunkar Nungbo. Ki circle ndo par at circle ndo nala li tsiba no iba nala to par yakhi ner sung do anu ji nala to de na par yakhi to ko ji nala to mali ji to le mang to odang li shi tsung a gi sung er asen nala wa to tsiba cha na nu na ajak to le mang nong do da le
2: ai do
1: da da ga tsiba ji le mang to jo go le mang ma si a wa tsung nong sun zi ra me na sun zi ai de
0: ni ha ni ha ja i to mi ya gi da sir sun nok ya mu bu to Sukshi tu ba atau
1: apa? Aido, aido.
0: Aji tila derama.
1: Aido.
0: Nah, injang berang bung amrang rare wur meser tepset tu payah masak.
1: Aido ya.
0: Idem tila der nongja sunuk mau butup cipta
1: daru. Ngadangat.
0: Kiongkiner macin tu.
1: Aido. Kiongkiner nang mas. Iba lemang si ya jajar aja kia jia tak ada
0: daru. Oh ni, oh ni, si daga.
3: Asir bu ya, udah merk mau coba indang. Udah yim denja kia tak ukta si, kuba lemang nong. Mereka lihat itu musang jaga sese. Saka anu, ni semua cak mulung cak nongna. Ni semua jagi, ni inyak cak. Tasya na, temulung tetta. Nai par, pai mesra neri. Nenuki ta mesina, ni inyak ti. Ta, aja kita belum selaya. Mada tray saya mesia liar he. Ni sungsiye bi talidak mereka yutetra. Ali macam apa mereka tetse?
2: Aido.
3: Taji. Asinu kipung siya yagi bi doorstep ji.
0: Aw ni.
3: Iba jinang merak no. Ali macam macam itu merak asa sabu ya.
0: Sita ka.
2: Hai, mabang liar dasarano. Tala nga cembiau nerje. Saka udang asinu mabang a aras nerje. Udah aji idang si dangan nada deh. Saka asinu bener sensi ciba je. Tungti bang a nasem ga asinu kia jin bi melonjong noyo deh. Mesum pula nong latrine dang safety tank. Kubalir iba ya kangajunga maintenance za. Asir tangar nam tiktar maga zizi sadang asunugi aji indok zi sa kamra aji mabang kuba asunugi chimbyugi iba mabang nongjida indok zi bi bi kyono asunugi aji shidi tanda buba no galan zi timi ayu zi ba ya kangadong diwa lir bi gitamagat kuba galan zi lir idamji bi bi yimten jagi samas yunga lukti jagi samas yunga tangasya ma bi gija gitamagat nongji Asalnya kita demji, cuma yang luar itu juga, asalnya aja kita cuma sedap deh. Asalnya jangan induk pa yemia. Kebetulan asalnya kita cembiogo iba aja. Kau induk si, kau mai induk si aja bi kongor dang. Asalnya kita angkat dari circlean, nanti kalau mula yem dan jauh ka, dia mi mainya apa aja, senjia aja itu aja. Wadang langalir, anuji deh macam cipar nukta rasa si asalnya kita ini aksi merang deh. Dan nuk arba deh macam kadang belar. Asalnya itu awak sendiri kita bawa demji ini awak tu merang deh.
1: Ani.
2: Tahu nombor jangan asal deh.
1: Ani.
3: Belajar.
4: Asalnya lipukam sendong nong arla serut loki silam kibang asyogo mana ni indi sendepacanga kena tanpa angasite.

Asunuk radio aser YouTube angartami kan mebishin na nungbo nunoki tenet tazungla pungu ana asim tazungla trok tazungla ka ipa number nung kan tenang aser kanatener tenang zudor yuk nung kangalang palatse Asunuki manani Miracle Home mukukchong umma changa atin bakin angashitse.

0: ta. Saka ano, tiang lupa acak rungnung. Kan yung ipalaga, asunok da tsuri yang luda, asunok yung mazung buba nang ibaji, anga da tsula.
1: Hojo.
0: Asu ibaji, mishi sa dangari, pala, gender, jagi.
1: Mm.
0: La satisfy masa zago, ni kujiba da tsuri yang lu. Tana, anu tupur, ni kujiba tupur yang luda, sabat lir, saka ibay na jikan doksa di. Mm. Tansu nung, udang sex jisa mamalanunga. Mm. Saka, ay gati tang da tsuri, ay gati ya, ni te tsira suba e cha shir ni tubura sala ni ma ji sala ni ma ji nyak ler ta asuba ulun ji sa aiter odang ma bang balala no saka iba ja ni bu masa ta bilmer ke ji ba da serba ang tiang lur tsungar mi ke ji sa na cha te bang wa gi dang sia dok tak su te sang wa liang ta mang liang song dong li dong na u sang lu dem acak ji verbally dang bayang lu saka ni sung shiba dang adam ta ja Paya, kibubat sungermi alinungi acungli benarur iba jagi yanglu. Asir pa teninung takem tangula apokse. Asir ni sungbaji akem lirka akem ta libuk anna tendet nungji asunugi siangusu. Aji asunugi tedia zongbalai. Anu ayazuba shururutem. Na? Tesungbangzagaji yagwai. Tetsir yanglu ba tesungbangzagada da sebagaji. Uzu sangnu dem, ziyi mangu dem, asir duburda jung songdung li dung dem. An udang durnum da jung agba naru dem manung. Adam ji duksa songdu ya. Tiang lur zangam jagi, idem ajak madak ji ba gibur sa bai katang sa. Da sir, yama ji gibu bai adam ji duksa ba yang lur saka zangam mi tiang lur jagi ni songba ji kangasa zung mi agangu da sir. Lai shiba nungji asu nungi anga dhiri na.
1: Oh, ne.
0: Anu ji kibu ba tsungir miya shi. Ni sungji ki jali zima jung. Ni ba asu shi titim si tia rir ka yang lu di. Nau ji. Libuk anna nung shi alir go. Idang ji kibu ba tsungir mi ni sungji simma nga majang daktsi. Asir ba tisarit ka aki dida aji aki majim bangzi. Surgery agi ba go ya tsungir mi adam ji. Tisarit kuba ni sung nungi aki dit. Iba jagi bai de zir ga yang lu. Asir ni sung ba dangi la ani aroda li bu gan na dirty. Asir me zir ga me zir na nong ji ang uzi. Anong ji, zing re mi de zir ji an na ka me dem luk tak zi. Na?
1: Sida ga ne.
0: Adem bu ali nung ya gi de da du. Sa de zir bu adem dem mang tgip nung ya masi. Gu nung ya masi. Me zing bu ga me jib zi ga masi. Sa ga dem mang du lung nang li ba ar ma li ba. Anak magat pa. Tisar ka kita special sa yang lupa. Ano di tisar di kangasa pala kata ta. Pelatsa nga si kajiba tisar yang lupa sa maja si sa kaya.
1: Oh, na itang lay siba sa ngalo tang jadi. Tisar at nora kita yang lupa sa tang si kamulong jang yi u haro ya. Tisar at yagi asunok tung di bang puk nung ajak nambangar. Tumulong jang asang, tupuk puk asang. Asir katali ba puk nung ajak si tisar ji. Asunuk ya kangang special sa kina jak kumzuk suba yang luas dah ni aji tangji naik jimbi dah
0: ni
1: aji bila mara
0: ni
1: uda sengrame ya asunuk tsir ji kangang unique sa palaka sa yang luas dah suba ji aji ni bila mara dia aji
0: ni tsir asuba adama pelatz kuliah kangang lir
1: ni
0: anu lay pudi mada dalam ya sir asun tiang lur sengrame asunuk tsir ya kangasa sisa ka Udang panu gaya siapa madam siang logo dasar, kerja sir asnuk ya adam kulak nungi akit dah yang luas bu, tahu? Asyiku asnuk I panu tu boleh mji asin kepok yua, nama bila mama zong masih zakar, dasar ya. Asranu tu zong silam kanungi akit dah yang luas bu, tu boleh mi asnuk tu cerji acem sih zba demet nak nila. Na idak ji hawa semasa.
1: Si dah kau.
0: Saka ya maji mesi, adam tisar nung idang agi tet nung, tisar asir tupur ji side by side. Uda liru medema. Ka medenya kaji mabensa. Da aci angat tetak cer na. Cengrem ji kadang si sa da kada sebab jauh ya. Na idang tisar nung agi tet da sebab nung ji aji connected aji. Asir nung tisar ji, tepen sang agi nembang alibak. Madam ji, udang tetir dem ji, tupur demi wazga, kemzga yubat demai tu.

Iba janga che ma chang dan che asir ki telungi mai cha. Ki se shi ru dam je che po ayong masira che tractor asir mrangi yang lupa osat tam nungi pilar ayu chala. Ak ki je akuk ta shi takong ayu chala. Kudang ak ki adab masira adam dai yu dir iba janga masin palala run luk tak che asir ta shida ki mlamala ak chi tim dam che. Asir dia magara alanga iruz akuk. Anap tang asir aungnong mabung tumugungnongi kumzaka ali tsadama manani ak kiyo jinje anabalu tsula. Angu tsibu. Angu tila tsibu nong mabok tang nashi mol asir shina amshimanong tajang zaklir. Angu tila pok tsiba haptana chilialia nashi mol tsibu hektar kanong KJ Murjang Ter Amshiba Janga, Tibunong Angu Chiyongzi, Renlok Doctor. Angu Tibunong Nashi Mol Inukur, Anago Tenet Lear Kulan, Shin Inuktila. Iba Janga, Tibu Muraga Ayur Asir Acidity, Kubadang Tassin, Daja, Ibaji Ajim Doctor. Angu Tibunong Aliba Aliji, pH Test Asadilla, Asir pH. Yari shin inoktsla pH bzi point pungunung e pungunung shin keje merjangana pH pungunung e troknong shin keje merjanga ser noklang ana pH troknung e trok point pungunung shin keje merjangka pH trok point pungunung e tenatong shin keje noklang bzi Asir pH tenet nungi tenet point pungunung shinna keji nukulang anna amshizla. An. Mubung nung tse shilam tali lir kubanang humidity dajar iba janga andamji kuki duidal tashiraki tiemdam tse akuk. Dedidze, tabuk awu tse, chi mabang nang tse, tashigang alilin alitza. Anungji, endi kuki duidal muza agatsizla. Tse temerk mabang siya agatsizla. Asir anki kungunga merga ayuzla. Temungungi an kumlakza adama light tsakloka yuzizla. Ninang Aruyaliba anogudam tsangsang majungza takzra sunung. Ninang ayuba tasamji raksazza masira ninang amandaga liba tungshi. Temagatnung tsa ayubaji chana aki manantza masira box tilungi tsanglutsa ayitza agok. Anongji, ninang tisip idam timdam nungi wazaka ayutsa adama, ninang box amandaka liba tisimji anabalu tsula. Box tamanji nambang tsula asir ninang box amandaka liba tungshi tamakad nung tsu ayubaji mraktata ayutsula. Iba janga meja damji ninang box tulungi maitsa. Tadamsa, aluyi madam adama tsangsang mabung dandakza Alo mabaran inyakiyam tita yuba abansa rajama anguza adama mobile application mac.app ajanga asanok district tilongdatnong sangsang mubungdakza alo yimba inyaksa tita yuba akutsubadan anzgushya mabang tasazaknong sangsang mubung adalok tiba sangdong madadakse asir itam mobile applications chi Google Play Store masira App Store nongi download sir amshizu ajongshya. Aluyimbadam adama tsangsang mabung dagza zasansi, mitzijangna tsu yukpayim ya, asir kisichiruru anabaluyim, midichima ali tsu yukpawasang ya, KVK Mugukchung nungilir. Office of the Mugukchung Municipal Council, Mugukchung Nagaland ajanga shishilambadam asushi, jinjang tilamsa yamayaga zalir. Pains kejinongsan rokor, Karela kejinongsan Tir, Lao Kejinongsan Tir, Pendu Kejinongsan Rokor, Fol Kopi Kejinongsan Tanam, Panda Kopi Kejinongsan Tanam, Kerot Kejinongsan Tir, Zangi Kejinongsan Tanam, Mercedajam Kejinongsan Tir, Motor Kejinongsan Nutter, Sungmuk Kejinongsan Tir, Nolkol Kejinongsan Tanam, Palak Kejinongsan Rokor Bungo, Parwal Kejinongsan Rokor, Komarja Kejinongsan Summer, Mola Kejinongsan

0: nonsense lir, squash cage nonsense summer, pengana cage nonsense tinum, pias cage nonsense lir, loson cage nonsense noglan kasar tinum, aster alo cage nonsense mitserbunga, rohomas, pangach, mereka, aster toli cage nonsense noglan anana, thailand makor cage nonsense noglan anaser lir, kongsha cage nonsense. Noklang bazu. Broiler an takam cage nonsen noklang kasir cukur bungo. Lapsar cage nonsen noklang anasir lir. Aksi lapsar cage nonsen noklang asam sertanam. Poknong cage nonsen noklang anasir nutter. Tokulak masira tatsang cage nonsen noklang asam ser mutsu. Asir takam wholesale cage nonsen noklang anasir cukur. Nashishi cage nonsen noglang asum, poknong cage nonsen noglang anaser summer, aser tukulak, takup masera tatsang cage nonsen noglang kaser ter da alija.
1: Manini asuniki, tusi shanglier, aser amilamar, sinsak samba angade.
2: Da asinong, chungzi, tadashizagi. Asunok te tiam shaliba chokanong, chipinong rama, mungmung nung rama, basira bangla squashama, itemiabu season kadang. Taser kandang yashisham shirbo joko taruza tamaju asunuki, rizangam yuteter. Saka anetashi ajanga, taruza noa itemji, season den kasam shia chia yutuzuaji. Lamangai sinong, clear dasva, asentisayura janga azuknong. Yangi mabang tatsaga kia. Aung suzu nung rasang, masira sengjang lijang damasang, ano asunuki titi sapua achiva si ango damasang, taruza dama, kuta, kungtena, tachungdi ba nung, tamirak ba nung, asir tamang asusia tachangzak tulua katzidatsisa, rizanga yutatsi. Iba indang asantisa yurden kansin saksamner, anong jinay mabang akatsiba asusia kangadang pilar, Wadang mesang buba nung nedang angatet nubaji chemical metenni udang asunok sasa inyak teta kung teta ayuba chung zha changa ta changzuk tam kiji sa iba nung jagi tenzuka iba inang shi sa zi tralum sa tup zasa
3: tang yawna ka tong di banga asunok ki atzuki nung asaya lu nung zine zba chung zi lam ay gaya talubu sadang kan nam shi zi
2: yes
3: asarbu raksar induk ba Timba liar, tapi nung tang tali sa cipi nungra ma, masalah mung napa, itu mian. Napa ya bu, datang langsung liat rau. Tano mung aku bayar nu mukus nung aku ngar. Ya, nung mukus aja, daya karbon lagi sengali ba, usah tali. Tapi nung cuci itu mian karbon lagi tali am siwa. Iba asunuk cier temang nung takang siwa ji, ayah katuk takser.
2: Aho.
3: Tasi nung anita si amsha asunuki wala usat ka yang lutter iba akong sa dama
2: acha
3: ta solar dehydrator wala terbang sa dya sang dandang adi dya idak si lang ay naya lir glass dya mabung tumukong ay tsa lamang ka yang lor
2: okay
3: tasi idak si tray yang lor chung zi kiji sa akong sa tadi si nung chibi nor o squash o wala idam ya kiji kong na Tapi itu masih pernah luar akong sebaji, masih ada melar das sebaji. Doktor health ada mah tajang saksi kanga sajer. Main tajang saksi sebaji mukuzmali.
2: Mukuzmali.
3: Tapi itu tanah buat sebaji cungsi kecil dia, aji merk merk kena ayur.
2: Yes yes.
3: Asal nuk cungsi anu nuk akong tangsi. Manga ayarur. Asal anak ada mera itu mera. Aji control sejak sejak ni, aji tolongi cung sejak ini mai ter.
2: Okay.
3: Tapi sebab anda jadi orang cung cung orang akong tu. Aji temerka merk merka akong tu.
2: Okay.
3: Saka kunda kahana nung makong tu terus aji.
2: Acha.
3: Aji mabang bu akhir.
2: Mabang bu akhir. Udang tadi si jadi zahang cung hari nung bu, anda ku kui kasih.
3: Udah sungutu, tak udang sejir sungutu nung ya bu, zahang maliba sungutu doang aya.
2: Yes. Aji
3: nung ki cipi nung akong.
2: Mhm.
3: Two family, kerja ni dia itu macam tu, moisture, that's what, bayar. Kanga kumada ngasih, anu ko anu ko, cungu aku ngur, anu jadi.